Lakini matenda tumenya Facebook. Ai. Munapendania Facebook lakini mkienda kuoana mkifanya harusi hamwezi post pale Facebook. Ndani huko. It's not fair. Angu alikuwa mwanda nere mani tiga na tutomenye.